Ananja Fayula, Tawana Sahara. Ananja Fayula, Tawana Sahara. Ananja Fayula, Tawana Sahara. Bekil Parikna, Tawana Sahara. Malika Jamal Wara.

Brasi la fiak kendoi si malang nani limbi si kurojit lawi radio diffusion national tadian toka gulu asekat momo made sesi imbang ikunong mang ikut ngan gudot ikogi. Tijani sen ramat abiat nina wasesi made ke ta arab mata mau sesi kembangku bojo momoan made sesi kendoi bola. Bola ji ndori wawa ndo mehe yanari na semala di na September bai jumas kita kegado ya na kon jelato ji kemeto irin mam dengai karsi si ko suke ke chatte gela malang ndenga madsi kade nuba de si togoronga kem da rosito yang ni torni si gnai rai sen sen nuba nuba rasi si keme malang si irin mam dai karsi kondoi bola ama madsi paure mbang ikut ngan gedoti kutiki dimi menambisi tindaji ke dobit. Gua najis kita obit mampet dan beri si bangi kutik kutik kau kita senapa mami atau robia kadesi kadai bari bari rainga konsi ke madesi ke lapia. Ada ini morok ngangga le 63 53 20 63 53 53 20. Baik ini morok nana bari nebar kadai rainga konsi ke madesi ke lapia. Provinsi kecil tu kita jogi di meta arun di semua kita kute majalah ina le asengan balgai bari bari raina lapia di gergo kali jinoh bay yang majingai. Taruh biasa dikembangku kudikidiko kita asna. Najin jatuh cina dote bay najia dikit dengan mengenetan dikit jia. Dan ni wo jia wo jengan gada ni wo apre ba kalas mbrena ni kwaku ba unen ni ke rang. Ni no gigi raron citi violence fet o fam bay ni no. Ada mamam dejisi isi wajiter wajitris ge. Yang ke begono ni ke. Yang ni proposition si ake solution. Ke kade ide ini ke ide ini riwa todo dek jiang de teban kok o bai to ba ingan ge bas citik ta ku no ti angan ge ni ba angan ge ngan ta pu sei o dek jiang ko ni de ndul ire ay emotion malang ta apre teban kok o jingan ge adi ge o ye tulijan pata ba ire mbre inan kok ni citik dek dengam kerang ata na le kok ni ba mam ge proposition ya si ba najik ngal ngai le dik jia ke dengam tan ba re tan wo wajingan ge ade an ka de sakla ko pa teng ba berani an ba tan ni kran ya guno ni to deji ba si wo jitar wo jitris ke mam ge proposition si ke ma ji ke solution ge ke atono wa ke proposition ri si yai rai wa ba ke bang ko dik dik ko ge go bang ko dik ko ngan ge ku so do to mam ya to robi kan ge gir ku jala te iglise katolik ngi ku ndum kan ta ka de si a wo yi ge ni bai ni ke chobwe Gabriel nin ke Hamza Hassan Idris ni na nge kundum da kada woi microbe Lionel nomen garmar sipa ke tak lagi jawine kum dikete woi sai

Wala bangi kutu ngan ge doti kutu so gidi jo mamtada beri sigi ya kadu si. Ber urukol nike kolona Harun Coxis Mathias Kolona Biri pe Gedeon ala jaba baca mana mal keteng Ousmane Kwasual Mariam Tokolok Siniki Azina Dokdo Tokolok Angal Tokolok Okojuku Bunganya Bakach Baligi Ba Malangde Nendondodna Tendawun Kumkongan Kade Nenan Birklayo Ade Mbirklayo Ndo Nadnike Danré Lambert Indigonanke France Céline Majum Indigonanke Burkina Faso Babu Yakumaye Ike Ezekiel Yaga Jesse Kansor Gagde Chilim De Eya Bongor Bas Untento Malik Francis Mamdo Babay Malane jini kiambeke ireto ike labis warga. Gaddafi, ige nade nimbir klayoni o nade nike juman. Sige kinji malang kiambeke juman te ike fidel bukar nji kiambeke kelo. Ake ike koreye valanzu. Ike mandara bayi urum jini kiambeke yago agunanke kamurunta ake ike benjamin mbirip. Bukar bay urum ci tuis bongor gabriel karndu olivier bukar mala ni ni kambe ko bongor to anakle mang koyo di kambe ko galendeng te onis walay di kambe ko mandali ake alsiar samba ezay dono eliap Jute malane nyini kembeke kimte yike budua di kembeke magin o azade yo kelo yike Antoine Amoul Mege Noël Walay Yosuf Yaga nyini kembeke zafaite Romain Gedeon njikonanke e njigir ngralo klakteta Clément yo Inji kembeke kuterite ba malangsi nanan bisite berklayo yang gokonde ke dengam ngade ake bobude toklok bau bakach toklok bau bakachi niwa gutok ndo bondroji adi ndo so ina september ko inji kemeto kembeke njamenatla ngato jita wai go moikara ante alene ngeguto ningte kundo mercredi nari no jitito adi ndo ndoho Yena September ni bay do bad ke tukrat nuba de nuba ko teleta kade ke jitoy nuba ngandang wonjil ngi kuto nuba lu kumaji kem konveyante bera nakra gir ko ji angar golom Jonas yik ngani ane ke tadum ngar Benoit tadum ngar Benoit yik ngani ane ke Shari Longar Ali ba malang de nandan krangai ni ba kranto nandan si si gini nge ko je nga ko de ngan kem de ge marang ake si nge ki kem association ke indan di doat ne bon voisinage ake si basag ke mande ge malang abar ne jeune solidaire d'Éthiopie O association ya deki diangu hunge andurun dorodite. Adi fam batante ke farsha juguliete ndan kita nasrai be. Baito kranton dan si mumdege. Si inge deke malangake si inge nan gernsi o association ni ndan di dotna mekasna. Ke adrete. Eglise katholike se Cyprien Coqueville ke adrete. Eglise katholike ke lumiante. I singini raise tu majik malang. Kei najik majik soli ne kiamdi leji si krodit ke naraya rak lagi re ne krodit nu nembag krodit ndoyu ti ane ku bobde.
ik ni tangar Bernard ni tangar Bernard ni ba gutok ndo samedi ndo ko jogi ndo ho ina wut ni adi kembe ke nyamena la nubata ze ka de ga kra ma je signa ira i malang ni kari o ko tortan do sit ndang la i be gir ko jian de lembai sotana o ik tami set mainan pierrette o ngonde ke ji dengga madi klema ale torngai delembai malang de nandan krangai ale kranton dan si singge de ke malang son do maji asik na ira si de do yotia mumde ke jia ake ni ade ni ke madam klema al torngai delembai Nia de kung ye guto tabari ne noji lembaye Adeline. Noji lembaye Adeline ni guto ik ndo lenji ndo kujoye na so adina jie kembar kutu buja kujo kalnke me do te kembe kinyamena tla. Bera na kra anto nan si singe de kumaran kinyamena tu mundu do ba sa rukumra doro kang bara kabaset kabawit beboro abeshe o adre. Jadi nanti kita al dosis si mumba gitu ke Malang si kita andai kela nanti ni katno bata tortan dosis itu kogum kogum Malang si kiri Yesus Kristus dengan lai b. Walau kelas biar kita tolta tu nam tu de marisi Raju Chado untuk maju ni ke kade nuba ada si tog telekauro ni ke kujarata unpa ke gir kujarata ke do kada woi tog ni gaya mana jika tamtu.

Voilà, Magam Rasilafia, Kalas, Dokagloas, Kadmamia, Torob, Madsi, auditeur, auditrice, fidèle, déjà, Baribar, Radiodiffusion Nationale, Tadiente, Ake, Singlingi, ta post-récepteur, de Kumbanko, Mamona, Sisi, Toba, Tarobia, Sita, Bo, Malankade, Ibaribar, Iranga, Consigue, Madsi, Lapia. Numéro que Nganga Yale a dit 61 53 20. Numéro non a barine bar. Arrondissement que Kembek Njamat la écoute. Mrasi la fia malangsi. Province que Tchatke Kujogi de Mata. Mrasi la fia malangane l'imbisha ou radio diffusion nationale tchadienne. Moi ceci Ngan Bangi Kutsova Tarovi Yassi. Bon Kajau Kumbanku Kutikriko Ngan Gdoti Kutsova Mouatarovia Kut Ngorn Totuba Tarovia Sikari barine bar. Nanti jatuh cina dote, naji wale jik bolan tu, bay naji ke bayu. Deket tengah mukum ada ke yang kereta lah, bay dobo takum deket tengah ada ane aleu. Genyur naji ke anyur no. Nikai naji ke bayu, bay deket tengah ada ke tan dia, bay tan dia ni rokum. Baru dia wajingan ke ada tu, baru dia saklakoba mbrenani, awun nani ke rang. Bay ni noni. Nge yur najige ke so dote ge ingay woni no ge abar na violence fait aux femmes bay ni no ba ci de kunto ba takum ji tinga ya de jaha ya li o nyag ke beg no ni to ngay gogla bara ade ngan ge ke du ge ada in hal kario lo ka di ngan ko ji ke ma di kadra se de guto de ke jia ke ita na du ji ngan ge ngay adi ko ke ake yi utiliser ne patengi rembrai nan ko ke ke kumadege deket dengam kerang ke kada tada guto koku mamje najisi si wajiter wajitris ge ke ainga ingane solution ge ke kadi propose ge tono senwa bay ni non na mamia torobia kade si bola o kende main analyse si ke aide ne riwa bay ni non na mamia toroba made si kade tornia si ge to kade aide tono ba torobia si 61 53 53 20 61 53 53 20. Mamtelere dotu bay najin mudasilani dek tengam ge madeg tane jian nyak maju kumadeg re dek jiani wajingan ge ba tel saklako ba nine mbatni ba unen ne ni ke rang yano to dunian jaun te bola to bay deg wadan aran yano bay bandob takum deg tare ni gi giraro ni violence ke deket dengan garan ke deket jiang ada yur najige atau sen mam ge gir ya si sin waji terge ke indai main ke solution ku majike kadai propose ge ke iriwa ni ba ni non mam go tasi sin waji ter waji tris ge naje si majinga ya solution ge ake analyse ni na indai mai ke kadai ai propose tam kadia ke beg ni de besai ni ke ai de ne ri wa ba ni no ni na ki ja toti na do to bola og kadi singe barbar ge ai ra inga konsi ge madisi ge lapia ge ni ba og ale ya de taro bi ya si 61 53 53 20 61 53 53 20 mari pa ke tak ga do ba awe kapural mastamun